0: bisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitano waliwo ono wa buli muntu wefunira ekyokunywa kya ona kuduka lyonna erikuli okumpi
1: ona freshness you can taste
0: ona akolebwa abali ham
2: Malu.